This is Space Jam.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: It's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Ada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
6: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

sobat, kembali masuk di perjalanan IG Informasi Pagi yang bikin happy 96.6 Radio Ne Bojonegoro ya. Oke sobat, ini untuk informasi selanjutnya. Yang kemarin ataupun juga beberapa hari ini sempat viral juga di beberapa FYP media sosial kita tentang perhelatan Karnaval Simbang Kulon Naik Karnival atau SKNC 2026 di Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, yang mendadak menuai pro dan juga kontra gitu ya, menuai kehebohan. Pasalnya event tersebut untuk memperingati Maulid Nabi diwarnai aksi teatrikal berunsur satanik sobat. Nah, dalam video yang diunggah salah satu akun di Instagram, ini terlihat ada sejumlah orang berkostum putih dan berwajah tengkorak, ada juga yang berkostum hitam dengan tampang seram. Bahkan mereka juga membawa peti mati kemudian melakukan penyembelihan kambing hidup ya. Jadi penonton ini berkerumun menyaksikan pertunjukan tersebut. Dan untuk Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, Muhammad Julian Akbar, juga menuturkan pemerintah daerah ini akan memanggil panitia. Nah, selain itu Pemkab juga akan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia untuk meminta masukan dan mengambil langkah selanjutnya sobat. Nah, sementara itu perwakilan SKNC Ziyad Azizi ini ditemui di Kelurahan Simbang Kulon, kawasan Buaran, juga mengaku tidak tahu dengan tujuan penampil menampilkan aksi tersebut. Jadi pihaknya menuturkan dari perwakilan panitia membenarkan adanya Karnaval atau KSNC 2026 yang dilaksanakan Kamis malam di tanggal 10 September 2026 terkait kejadian yang berlangsung secara detail. Ini pihak panitia tidak mengetahui sobat. Dan untuk meluruskan kabar penyembelihan kambing sebagai ritual persembahan, ini pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan juga turut hadir saat pagelaran SKNC. Dan beliau ini juga mengaku kaget lantaran penonton tidak diberitahu konsep pertunjukan. Jadi di kegiatan itu pihaknya hanya hadir sebagai kepala daerah, bahkan untuk konsep dan seterusnya juga tidak diberitahu atau juga tidak dibagikan informasi sama sekali sobat. Nah, pihaknya juga mengaku melihat aksi penyembelihan kambing tersebut sobat. Namun pihaknya juga meluruskan isu yang menyatakan aksi sembelih kambing itu bagian dari ritual persembahan gitu ya. Jadi pihaknya juga sudah diluruskan isunya tersebut. Nah, Pak Sukirman ini juga memastikan penyembelihan kambing tersebut bukan untuk kegiatan lain di luar rangkaian acara. Dan saat ditanya seberapa horornya pertunjukan tersebut, Pak Sukirman juga menyebut banyak anak-anak yang terkejut saat menyaksikannya langsung. Dan yang pasti untuk karnaval tersebut digelar dalam rangka Maulid Nabi sobat. Dan pihaknya juga menuturkan terdapat juga acara sunat massalnya. Maka dari itu untuk pihak PMK Pekalongan ini pastinya juga akan memanggil ketua penyelenggara ataupun juga ketua panitia untuk mungkin untuk mengonfirmasi hal yang telah terjadi itu sobat ya. Dah, di beberapa FYP baik di beberapa media sosial FYP-nya juga itu terus gitu ya. Oke deh, semoga juga bisa diselesaikan dengan baik. Dan ini Bella sudah siapkan satu komposisi spesial teruntuk semuanya saja. Ada Jangan Paksakan Untuk Rindu sobat ya. Pastikan tetap di 96.6 Radio Ne Bojonegoro.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

96,6 Radio Nih Bojonegoro. Ada IG informasi pagi sobat ya. Dan yang pasti kebersamaan kita juga nanti usai di jam 9 pagi. Oke, informasi selanjutnya. Nah, ini ada seorang maling bermodus test drive yang menggondol motor Honda Vario milik Rifki Mubarok 21 tahun yang dijual melalui COD atau cash on delivery di Muntilan Magelang sobat. Jadi maling itu tiba di lokasi COD dengan naik taksi online yang dikira korban sebagai teman pelaku. Nah, jadi dikiranya datang berdua bawa mobil temannya gitu ya, makanya juga dirinya tidak menaruh curiga. Nah, setelah cek-cek mau test drive juga diizinkan untuk test drive atau diizinkan mencoba motornya dulu sebelum benar-benar dibeli sobat. Nah, mahasiswa asal Palembang yang kuliah di Salatiga itu mengatakan motor itu awalnya ia jual seharga 15 juta rupiah lewat Facebook. Jadi korban ini menyebutkan kesepakatannya ini sama-sama berangkat ke lokasi COD sekitar pukul 2 siang. Jadi ia berangkat dari Salatiga bersama temannya menuju Gunung Pring Muntilan. Nah, kemudian maling yang menyamar sebagai calon pembeli itu mengaku berangkat dari Kulon Progo sobat. Jadi sesampainya di minimarket kan janjian ya mau COD di kawasan Gunung Pring Muntilan Magelang sana sekitar 3:30 sore, pelaku baru sampai di jam 5 sore. Jadi dia berangkat pakai mobil dan berdua dengan temannya. Nah, setiba di lokasi calon pembeli itu lalu mengecek kondisi motor tersebut. Nah, Rifki saat itu sama sekali tidak curiga. Jadi ia juga mempersilahkan saat calon pembeli itu ingin mencoba motornya. Nah, jadi menurut sopir taksi online itu, pelaku naik dari daerah perbatasan Jawa Tengah dan DIY gitu ya, daerah istimewa Yogyakarta, bukan dari Kulon Progo. Nah, setelah kejadian tersebut, Rifki dan temannya ini juga serta sopir taksi online kemudian ke Polsek Muntilan untuk melapor. Jadi membawa bukti CCTV di Polsek ini kemudian dimintai keterangan, akhirnya juga tidak bisa diproses karena motornya hanya STNK aja yang dipunyai gitu ya, tanpa BPKB. Nah, dari situ pihaknya kecewa dan keinginannya untuk Pak Polisi segera menangkap pelakunya. Kalau motornya lengkap atau enggak itu kan maksudnya bisa dipikir belakangan gitu ya. Yang penting pelaku kejahatan ini segera ditangkap. Dan Rifki mengakui awalnya membeli sepeda motor itu juga tanpa BPKB karena memang dulu uangnya mepet gitu ya, dananya hanya segitu. Jadi terpaksa membeli motor tanpa BPKB. Nah, untuk Kapolsek Muntilan AKP Abdul Wakid ini juga mengatakan video rekaman CCTV itu menjadi dasar acuan untuk membuat laporan dan nanti korbannya ini akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait kejadian yang telah terjadi sobat. Nah, ini cerita-cerita seperti ini juga membuat kita patut waspada, terus juga meningkatkan kehati-hatian gitu ya, apalagi kalau misalkan COD gitu ya, takutnya penipuan sobat. Tidak semua orang harus kita curigai, tapi karena memang belum kenal ataupun tidak kenal sama sekali, ini kita juga patut menaruh kewaspadaan yang tinggi gitu ya. Jadi jangan gampang percaya sama seseorang. Kadang orang yang kita kenal juga bisa menipu kita, apalagi orang yang tidak kita kenal gitu ya. Oke, dan sudah di menit ke-55 lepas dari jam 7 pagi, ada satu komposisi dulu. Ini

Bella hadirkan spesial teruntuk semuanya. Ada Dealova sobat ya, teruntuk sobat 96,6 Radio Nebucinegoro. Semangat beraktivitas di hari Selasa ini.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Halo Jen.
4: Masuk.
3: Lu punya mantu teh, pintar masak? Mantu Aima, juara satu lama masak.
4: Mantuku dong, punya resto di Melbourne.
5: Halo Tante.
6: Silahkan dicoba semur ayamnya.
7: Nah, jeng-jeng, cobain deh masakan mantuku.
3: Endesnya, gurih yang resep.
6: Mantuku yang masak. Kan aku pakai kecap sedap.
3: Kecap sedap?
6: Iya, inspirasi dari ibuku sejak dulu. Dari kedelai kuning pilihan, dengan 3 kali penyaringan multi filtrasi. Lebih gurih dan kental, lebih cepat meresap, matang sempurna.
3: Aromanya teh sedapnya.
6: Pantes, enak-enak yo.
7: Pas di lidah.
3: Kalau gitu, mantu ai harus pakai kecap sedap.
6: Kita pergi toko yuk, Ceng. Ayo. Untuk rasa yang tak tertandingi, pakai kecap sedap. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wings Food.

Sobat Radio Newasunegoro 96.6 Bahasa FM ya. Kalau tadi sudah bila hadirkan beberapa informasi ataupun juga berita. Nah selanjutnya ini juga ada tips sobat ya. Jadi toren air ini menjadi salah satu senjata paling krusial di rumah. Jadi tangki ini berfungsi sebagai cadangan air agar aktivitas harian tetap lancar jaya gitu ya. Bahkan saat pasokan air dari PDAM ataupun sumur sedang bermasalah. Nah, akan tetapi ada musuh tersembunyi yang sering terjadi, yaitu lumut, terus juga paparan sinar matahari yang terus-menerus ditambah kondisi tangki yang selalu lembab adalah surga bagi pertumbuhan lumut sobat. Nah kalau dibiarkan, kualitas air di rumah ini bisa menurun drastis dan pastinya juga bikin gak nyaman gitu ya. Nah nanti Bella akan coba bacain tentang saran gitu ya. Ada beberapa cara praktis untuk menjaga toren tetap kinclong dan bebas lumut. Nah jadi yang pertama yang pastinya adalah rutin menguras toren sobat. Cara paling ampuh adalah dengan mengurasnya secara berkala, dan idealnya toren ini dikuras setiap 6 bulan sekali. Tapi kalau sobat merasa lumut atau endapan kotoran ini muncul lebih cepat, jadi jangan ragu untuk mengurasnya lebih sering gitu ya. Misalkan 3 bulan sekali kayak gitu. Nah, misalnya setiap udah dirasa kayak kotor, itu juga bisa dibersihkan enggak sampai 6 bulan sobat. Bisa 3 ataupun juga 4 bulan sekali, dan pastikan bagian dinding dan dasar tangki ini disikat bersih dari sisa-sisa kotoran ataupun debu yang menempel ataupun kayak ada tumbuh lumut kayak gitu ya. Dan untuk cara yang kedua adalah kurangi paparan sinar matahari, karena sinar matahari ini adalah pemicu utama fotosintesis lumut di dalam tangki, terutama pada toren berbahan plastik yang tembus cahaya. Nah solusinya adalah sobat bisa memilih toren dengan material yang lebih tebal atau warna gelap yang tidak tembus cahaya. Kalau tangki plastik sobat bas ini terlanjur bening gitu ya, tembus cahaya, ini sobat bisa mengecatnya di bagian luar agar cahaya tidak bisa menembus ke dalam. Karena kalau bening kena sinar matahari, ini fotosintesis atau pertumbuhan lumutnya akan terjadi lebih cepat sobat, daripada toren yang kayak warnanya nih gak tembus pandang. Biasanya toren tuh warna orange, terus warna biru gelap kayak gitu ya. Nah ada cara yang ketiga, nanti akan Bella bagikan setelah yang satu ini.

Iya, balik lagi masih di 96.6 Radio Bojonegoro, masih di IG informasi pagi yang bikin happy. Nah, tadi pembahasan kita sampai di toren, sobat ya. Toren mana tadi? Ada tips supaya torennya ini tetap bersih, supaya tidak lumutan gitu ya. Cara yang pertama yang pastinya rutin menguras toren. Kalau misalkan dirasa 6 bulan terlalu lama dan sudah terlalu cukup kotor, jadi membersihkannya bisa di 3 atau 4 bulan sekali, sobat. Lalu cara yang kedua adalah bisa mengurangi paparan sinar matahari. Dan untuk cara yang ketiga, pastikan tutup toren ini terpasang rapat. Jadi jangan sepelekan tutup toren. Pastikan posisinya ini selalu rapat dan tidak mudah terbuka. Nah, selain menghalangi cahaya masuk, tutup yang rapat ini bisa menjadi benteng pertahanan agar debu, terus juga serangga hingga kotoran luar tidak mencemari air bersih yang ada di dalam toren atau yang ada di dalam tangki. Selanjutnya ada tips yang nomor 4, ini bisa dikasih yang namanya pelindung di atas toren. Jadi kalau posisi torennya ini berada di area terbuka yang mana terpapar sinar matahari sepanjang hari, ini bisa diberikan pelindung sebetulnya, kayak tutup gitu ya, kayak ditutup atau dilapisi, dikasih peneduh tambahan. Ini juga adalah ide yang baik. Jadi sobat bisa membuat atap kecil ataupun juga pelindung di atas toren. Nah, cara ini sangat efektif untuk meminimalisir paparan sinar matahari secara langsung, sehingga suhu di dalam tangki ini juga lebih terjaga dan lumut juga enggan tumpuh. Karena toren notabene dibuat tempat penyimpanan air, terus kalau misalkan terkena sinar matahari lama-kelamaan gitu ya, itu juga fotosintesis pertumbuhan lumutnya akan semakin cepat. Dan yang perlu diingat adalah perawatan toren ini bukan cuman soal menjaga stok air ya, tapi juga soal kesehatan keluarga. Jadi mulai sekarang jangan cuman dicek debit airnya aja, jadi bisa dipastikan kondisi tangki tetap bersih dan juga higienis. Supaya apa? Supaya air yang digunakan sehari-hari ini berkualitas, jadi gak sampai menimbulkan gatal-gatal atau lain sebagainya. Oke sobat, itu tadi salah satu tips ya yang bila lansir dari detikjabar.com. Nah, sudah di menit ke-45, ada Semara Gita dulu ya, spesial untuk semuanya. Tetap semangat beraktivitas dan pastikan tetap di Radio Nih Bojonegoro.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Pil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Pewangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum Ambesir.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
6: Mau tea?

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.

0: percaya deh, manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Sobat, gak kerasa nih udah menit ke 58 ya, lepas dari jam 8 pagi. Saatnya Bella pamitan ya. Besok kita kembali jumpa. Insya Allah besok masuk pagi, tapi tinggal dilihat besok kalau misalkan gak ada perubahan jadwal gitu ya. Oke, tetap semangat selalu, tetap beraktivitas, dan pastinya tetap produktif di hari Selasa, edisi siar 15 September 2026. Bella pamit, selamat pagi, sampai jumpa dan

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
2: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, Tahura, Taman Nasional, ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla, apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi bencana El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa di mitigasi.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio di Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfoot.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Minta mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rumahnya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bass FM, kata

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rasanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 106,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM, kata hari.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum Ambesir.
3: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
4: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
5: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
5: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif.

0: kesehatannya Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kegagalan dan kesuksesan ibaratkan parasit yang menempel dengan tumbuhan inang, di mana keduanya tidak bisa dipisahkan begitu saja. Jika ingin sukses, kamu harus bersedia menghadapi kegagalan yang bisa terjadi kapan saja. Tidak ada kegagalan yang manis, semuanya pahit. Dari sinilah banyak hal yang bisa dipetik. Ambil nilai positif dari sebuah kegagalan dan buang nilai negatifnya agar tidak merasa terbebani saat mewujudkan kesuksesan.
0: Nah, iku mau catatan

0: Sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

hari Selasa, tepatnya di kalender ke-15 September 2026, Elvi hadir menjumpai di ruang dengar Anda di Lagu Pop Indonesia ya. Silakan untuk Anda semuanya, para kecintaan ya, yang biasanya juga sambil bernostalgia mendengarkan lagu-lagu zaman waktu masih sekolah, masih remaja tahun 2000-an. Nah, ini cocok sekali kalau kita mau bernostalgia untuk mendengarkan lagu-lagu pada saat itu yang hits, yang juga mengingatkan kita tentang seseorang yang mungkin pernah dekat ya, atau sekedar hanya gebetan yang berakhir di pelaminan. Ada juga yang gebetan jadi kayak musuhan gitu deh, pokoknya semacam-macam ya namanya hubungan seseorang gitu sobat. Jadi teringat hal-hal semacam itu. Dimana lagi kalau bukan di Lagu Pop Indonesia sampai tuntas di jam 3.

0: burgernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan.

0: dan lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambe yang wasir, minum Ambesir.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putu Kreweng. Wisata Putu Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodeli, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putu Kreweng berada di lahan milik Perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putu Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Bed 2. Wisata Putu Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putu Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pasifem, monggo, lancar di Bojonegoro.

makan rujak atau buah-buahan yang dirujak itu bagus sebenarnya ya, karena juga buah-buahan itu kan sehat ya. Tapi kalau memang terlalu pedas banget gitu ya, justru bahaya untuk kesehatan kita, apalagi punya sakit lambung kayak gitu. Jadi mungkin ada beberapa tipsnya untuk Anda yang suka atau yang pengen makan buah yang dirujak kayak gitu, dipastikan sudah makan nasi gitu ya. Ya, tentu rujak buah bisa menjadi camilan yang sehat jika memperhatikan pilihan buah dan bumbunya pasti ya. Jadi Anda bisa memilih buah yang segar gitu sobat. Kayak misalnya jambu biji, pepaya, nanas, mangga, bengkuang, timun, melon ataupun juga semangka. Ini semakin beragam, semakin banyak variasi vitamin, mineral dan seratnya kayak gitu. Dan gunakan kacang secukupnya. Kalau Anda suka rujak yang pakai kacang gitu ya, jangan terlalu banyak kacang ya. Ini secukupnya saja sebagai sumber lemak sehat dan protein ya, tetapi jangan berlebihan karena kacang itu kalorinya cukup tinggi sobat. Dan yang pasti kurangi gula merah pada bumbu. Dan rasa manis dari buah sebenarnya sudah cukup membantu ya, bisa membatasi garam juga. Dan jangan terlalu banyak menambahkan terasi atau bahan asin kayak gitu. Hindari tambahan gula putih atau pemanis berlebihan ya, agar kandungan gula juga tetap terkendali. Kemudian juga bumbu harus secukupnya, pilih buah yang matang alami. Tetapi hindari terlalu banyak buah yang sangat manis jika ingin mengurangi asupan gula. Cuci buah dengan baik dan perhatikan porsinya ya. Ini misalnya Kak, contohnya gitu, bumbu yang sederhana, cabai dan sedikit gula merah, kacang tanah sangrai, sedikit garam, air jeruk limau. Ini rasanya juga pastinya tetap pedas, manis dan seger tanpa perlu banyak gula kayak gitu. Jadi kan biar alami rasa manisnya, rasa asamnya gitu, alami gitu loh sobat ya. Kalau terlalu banyak gula nanti jadinya manis semua. Wah, ini juga enggak baik karena tinggi kalori. Bersama 96,6 Bas FM Radune Bojonegoro. Ini tentang rujak ya. Nanti kita bahas tentang apa lagi ya? Tentang asinan. Bedanya apa sih? Oh, beda banget. Stay tune terus bersama Elvi ya. Ada

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rasanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

Kalau tadi sempat membahas tentang rujak. Nah, ini nih sob, ini dapat dibuat dengan mengurangi gula dan garam tetapi tetap segar dan enak pastinya. Biasanya tuh bahannya terdiri dari buah apel, buah nanas, buah timun, pepaya, bengkoang, jeruk limau secukupnya. Untuk kuah asinan sehat itu ada cabenya, terus kemudian gula merah atau gula merahnya enggak usah terlalu banyak kayak gitu, setengah sendok teh garam.

gula dan garam pada kuah. Tidak perlu menambahkan pemanis atau sirup ya. Gunakan buah segar dan bervariasi. Jika ingin lebih mengenyangkan, tambahkan sedikit kacang tanah sangrai tanpa garam. Sebaiknya disantap sebagai camilan dalam porsi wajar ya. Kalau terlalu banyak ya nggak baik juga. Apapun itu, kalau terlalu banyak itu nggak baik untuk kesehatan gitu. Bersama 96,6 Mas FM, Radio Nipu Junikura Elvi masih siang untuk menemani Anda sampai tuntas di jam 3.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin.

0: wangi Tropical Summer baru.
1: Pantesan, wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
0: Of course, apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, soklin wangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: it's Mariko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach

0: touch muscle, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clading Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang.
2: Tapi ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air cool teknologinya. Oh, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Oke, sobat Bas FM, tadi sudah kita bahas tentang rujak ataupun juga asinan ya. Waduh.

Ini nih yang membuat kita itu bersemangat ya kalau dengar rujak ya. Kenapa? Karena seger banget gitu. Ya udah Sobat Bas, kalau kira-kira menurut Anda nih antara rujak dan asinan itu lebih enak yang mana ya, lebih seger yang mana dan lebih sehat yang mana kira-kira? Kalau mau komen juga boleh ya di 0811-305-2966 untuk teleponnya di 0353-885-809. Ya, Sobat Bas FM, kalau tujuan utamanya lebih sehat, keduanya bisa bagus, tetapi rujak buah biasanya sedikit lebih unggul ya jika bumbunya dibuat kayak sederhana gitu. Rujak buah itu unggul karena bisa dibuat dengan banyak buah segar dan bumbu tanpa perlu banyak garam atau cuka kayak gitu. Kalau asinan buah tetap sehat ya karena kaya buah dan serat ini, tapi kuahnya juga bisa mengandung lebih banyak garam, gula juga tergantung resepnya gitu. Untuk mengurangi gula, pilih rujak dengan sedikit gula merah ya. Untuk mengurangi garam, pilih rujak atau asinan yang dengan bumbu yang tidak terlalu asin, karena kan ada yang suka asin gitu, jadi asinnya itu kebanyakan gula, kebanyakan garam kayak gitu. Jadi kesimpulannya gini Sobat, rujak buah itu lebih baik untuk pilihan sehari-hari, terutama jika gula, garam, dan kacangnya dibatasi ya. Kalau asinan cocok sebagai variasi, akan tetapi kuahnya sebaiknya tidak terlalu manis dan tidak terlalu asin gitu. Oh ya, saya akan menyapa juga, terima kasih banyak untuk komunitas Sobat Bas FM. Pada siang kali ini juga selalu siap mendengarkan ya. Nah, terima kasih Kak Zaini. Halo, selamat siang juga untuk Twin, Mas Ale, Mbak Sina, terus kemudian Bapak Kumaydi. Terima kasih banyak untuk Kang Jaiman, Kang Jedi ya, thank you sudah bergabung bersama 96,6. Mbak Fitri, thank you. Mbak Mei yang selalu merapat pastinya ya. Selamat siang, selamat mendengarkan 96,6 Mas FM Radio Bojonegoro. Di antara kalian spesial untuk Anda bersama

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Selancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Ya, Sobat Pas FM, masih tersisa kurang lebih sekitar 35 menit ke depan ya. Masih ada waktu untuk Anda yang bergabung, silakan di 0811-305-2966. Untuk teleponnya juga di 0353-885-8099. Saya ucapkan selamat siang untuk Anda yang juga besok mau ulang tahun. Sekarang lagi persiapan-persiapan ya. Nanti malam Mbak mau hajatan sedikit gitu katanya, karena untuk menandai bertambahnya usia. Waduh, mudah-mudahan semakin yang terbaik ya doanya untuk panjenengan yang besok lagi ulang tahun ataupun yang sekarang lagi ulang tahun ya. Akan tetapi ada juga sebagian orang yang menandai bahwa hari ulang tahun itu berarti usia akan semakin berkurang kayak gitu. Jadi ada yang juga semakin senang, semakin bahagia, ada yang juga bersedih, yang namanya perasaan orang ya. Ya karena terharu aja, bisa di detik ini sudah luar biasa sobat ya. Kita yang juga bisa melalui pada waktu itu ada kejadian COVID-19 ya. Sampai saat ini kita masih berdiri tegar, itu alhamdulillah anugerah yang luar biasa kita sobat ya. Pokoknya kita selalu syukuri dengan apa yang ada di depan kita, kita jalani. Masalah tentang hal yang kurang baik ya, kita selalu berusaha dan berdoa untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu sobat. Bersama Elvi pada sore kali ini di Lagu Pop Indonesia, saya hadirkan spesial untuk Anda bersama Krisdayanti setelah yang satu ini.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfruit.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempang sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

baik, masih di Pancoran Jalan MT Haryono, Jatah Bojonegoro. Sudahnya Elvika pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan terima kasih saya ucapkan ya, dari kawasan Jalan MT Haryono, Jatah Bojonegoro, Elvi pamit dulu. Selamat sore dan permisi sobat. Dadah.

96.6 Radio Ni Bojonegoro. Saatnya kita ikuti kilas berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro.

0: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini Selasa 15 September 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro dorong partisipasi masyarakat jaga kelestarian alam. Inovatif, warga Gapluk Purwosari kreasikan anyaman bambu untuk tempat telur Gayatri. Pemkab Bojonegoro fasilitasi merek gratis bagi produk IKM lokal.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH menggencarkan kampanye biopori dan penanaman pohon di Dusun Tobo, Desa Kendung, Kecamatan Padangan. Kegiatan ini merupakan bagian dari Banyu Kangge Urip, sebuah program kolaborasi antara Exxon Mobil Cepu Limited EMCL dan Yayasan Sikas Bakti Nusantara yang didukung penuh oleh Pemkab Bojonegoro. Lulu Alifah, Kepala DLH Bojonegoro, menyatakan aksi konservasi air berbasis komunitas ini sejalan dengan pendekatan yang melibatkan kelompok perempuan dan warga secara langsung. Program ini bertujuan untuk meningkatkan resapan air tanah serta mengolah sampah organik di tingkat desa. Selain pembuatan lubang resapan biopori, rangkaian kegiatan tersebut juga diisi dengan penanaman pohon guna memperkuat vegetasi kawasan permukiman. Pemkab Bojonegoro berharap sinergi lintas sektor ini dapat terus berlanjut untuk menumbuhkan kesadaran kolektif demi mewujudkan lingkungan kabupaten yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan. Desa Gapluk, Kecamatan Purwosari, Bojonegoro terus menunjukkan eksistensinya sebagai tempat para perajin anyaman. Para ibu di desa setempat mengkreasikan keranjang mini untuk tempat telur program Gayatri atau gerakan beternak ayam petelur mandiri. Melihat tingginya minat pasar terhadap barang-barang estetik, perajin Desa Gapluk merancang keranjang anyaman bambu berukuran kecil yang multifungsi sekaligus menarik secara visual. Satu keranjang bisa memuat 10 hingga 13 telur tergantung ukuran. Selain itu, ada kreasi anyaman bambu lainnya seperti besek, keranjang nyadran, rinjing, dan lainnya. Pengerjaan satu kerajinan anyaman bambu ini bisa jadi dalam sehari, dibuat sesuai dengan pesanan seperti hajatan, bingkisan parsel, atau untuk souvenir acara dengan harga mulai Rp15.000. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro Cantika Wahono sempat mengunjungi salah satu perajin rotan di Desa Gapluk. Dalam kesempatan tersebut, beliau memberikan apresiasi serta dorongan agar kapasitas produksi dan kualitas kerajinan bisa terus ditingkatkan, baik dalam segi pembinaan keterampilan, penambahan sumber daya manusia, hingga perluasan akses pemasaran produk UMKM lokal. Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Disperinaker memberikan fasilitasi pendaftaran merek secara gratis sebagai upaya penguatan legalitas dan daya saing produk IKM lokal. Kepala Disperinaker Kabupaten Bojonegoro Mahmudi menyampaikan fasilitasi merek tersebut diperuntukkan bagi warga Bojonegoro yang memiliki usaha dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dalam program tersebut, pelaku IKM yang dapat mengikuti fasilitasi harus merupakan warga Bojonegoro yang dibuktikan dengan KTP Bojonegoro. Usaha juga harus berdomisili di Kabupaten Bojonegoro, telah memiliki legalitas usaha berupa nomor induk berusaha NIB, serta telah berjalan lebih dari 1 tahun. Selain itu, calon penerima fasilitasi belum pernah mendapatkan fasilitas sejenis pada tahun 2024 hingga 2025. Ketentuan lainnya, yakni satu orang dapat mengajukan satu merek dalam satu kelas merek. Sementara itu, dokumen yang perlu disiapkan meliputi KTP Bojonegoro, nomor induk berusaha NIB, dan nomor pokok wajib pajak NPWP. Dengan adanya fasilitasi ini, diharapkan produk-produk IKM Bojonegoro semakin memiliki daya saing dan mampu berkembang lebih luas. Sekian kilas berita 3 hari ini. Saya Citra, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
1: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di Radio Malawapati FM, Istana FM, Prima FM, Duta FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, dan Radio Madani FM.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio di Bojonegoro.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so so.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Bisi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
1: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

Yes, malam kemana Bas? Radio di Bojonegoro, sobat yang baru merapat, yang baru bergabung ya. Di Dangdut Koplo Mania, ketemu lagi kita di Dangdut Koplo Mania. Bareng Dian Wijaya ya, di kesempatan sore hari ini seperti biasa. Yang pengen merapat, pengen bergabung juga boleh ya, ditunggu di WA-nya, juga di teleponnya ya. Cuacanya benar-benar cerah banget, panas banget sobat Bas ya. Karena memang ini kayaknya puncak-puncaknya musim kemarau ya. Karena biasanya kalau udah bulan September itu biasanya kita udah masuk musim penghujan ya. Tapi gak tahu ini sama sekali belum ada hujan. Plus udane rong enek medun belas ya. Jadi benar-benar ini apa namanya cetar biasa panasnya ya. Ya pasti apapun kondisi cuaca di kesempatan siang hari ini, sore deng, udah jam 3 ya, jadi udah sore. Mudah-mudahan juga tetap adem ya, karena kondisi panas tapi anginnya kenceng banget sobat ya. Ini tadi saya waktu di belakang rumah aja, hembusan anginnya itu kenceng banget. Jadi benar-benar kita harus berhati-hati. Yang pastinya mudah-mudahan dengan kondisi cuaca apapun kita tetap sehat, tidak kurang satu apapun juga. Dan mudah-mudahan juga di kesempatan sore hari ini, meskipun juga cukup sibuk dengan beragam rutinitasnya, tetap ini ya, semangat untuk menikmati hari-hari. Dan kondisi tubuh kita juga tetap baik-baik saja ya. Jadi untuk sobat yang kebetulan juga masih cukup sibuk ya di sore hari ini, mudah-mudahan lancar semuanya. Sambil mendengarkan lagu-lagu dari Bas FM, mudah-mudahan semakin menyenangkan ya di kesempatan sore hari ini. Halo Bu Win. Bu Win selamat sore. Melaya-laya penak tenan. Jam sakmene Bu Win ya. Masih kayaknya masih awang-awangan. Masih sumer-sumer bagaimana gitu ya. Kalau dibuat mandi itu. Jadi kayaknya mungkin mandinya nanti dulu aja. Kalau saya. Tapi kalau Bu Win mau mandi sekarang ini ya. Oke, mat bersih-bersih, mat beberes. Biar tambah wangi, biar tambah cantik sore hari ini. Nanti kalau udah cakep, udah rapi, udah wangi, tinggal duduk manis dengerin Semalam Kemana Bas Radio New Bojonegoro ya, di Dangdut Koplo Mania. Oke, okay. Ya buat itu siapa yang pengen gabungan masih ditunggu ya, di WA juga di teleponnya. Kasih dulu yang satu ini.

0: Tangga para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes tempatnya langsung hilang. Fresh banget lah.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

menunjukkan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Blimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelancar di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekusi. Taman Rajekusi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajekusi Ledok Kulon 2 Cetak Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat kegiatan yang penuh semangat. Setiap sudut taman dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Di Taman Rajekusi, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang hijau dan segar. Pohon-pohon yang rindang memberikan teduh, sementara

taman yang luas menawarkan ruang untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari bermain bersama anak-anak di area bermain, berjalan-jalan santai di taman, hingga menikmati piknik bersama keluarga di padang rumput yang luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Racik Besi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Pas FM, monggo ngelancar di Bojonegoro.

Hai, semalam kemana? Bas FM, Radio Bojonegoro ya. Obat, selamat sore. Ya baru merapat, ya baru bergabung di semalam kemana Bas FM, Radio Bojonegoro ya. Di kesempatan kali ini ya, Bu Win sudah cakep, sudah rapi, sudah wangi gitu ya. Ya wis, jangan kemana-mana, tetap setia, tetap bergabung di 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro ya. Di sore hari ini di Dangdut Koplomania. Untuk sahabat Bas FM juga yang pengen merapat, pengen bergabung ya, masih saya tunggu di WA juga di teleponnya. Pak Ale, sore hari ini pasnya kalau sore jam segini waktunya buat siram-siram bunga gitu ya. Jadi seger banget pastinya ya. Ya udah deh, sambil siram-siram bunga cantik sambil tetap merapat di 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro. Di tempat saya kayaknya anggreknya mau berbunga lagi deh ya. Kayaknya sudah ada kayak tanda-tanda ada apa ini namanya, ada bunga yang bakal mekar gitu ya. Ini bibit-bibit bunga kayaknya seperti itu. Jadi mudah-mudahan sajalah segera berbunga kembali, karena saya tuh seneng banget gitu ya kalau ngelihat bunga-bunga saya tuh pada berbunga. Jadi kan kayaknya itu gak sia-sia gitu loh, kita ngerawat, kita nanamnya gitu. Cuma kemarin itu agak kecewa juga, karena kemarin itu ada beberapa ini ya, jeruk, kayak tukulan jeruk gitu ya. Karena memang sengaja saya apa ini namanya, jeruk saya tanemin di situ gitu ya. Kemarin itu sudah kelihatan itu ada 5 gitu ya, udah kayak seger-seger banget gitu. Nah, maksud saya tuh saya pindah di tempat yang lain gitu. Adalah tak pindah malah mati kabeh rane tinggalane sitok-sitok blas. Jadi mudah-mudahan besok kalau ada lagi ini ya, nggak bakal saya pindah deh, saya biarin aja gitu, biar dia apa ini namanya, biar dia bisa berkembang sampai gede. Nanti kalau mungkin udah gede aja gitu ya, baru dipindah lagi gitu ya. Eman-eman banget. Kemarin itu ada 5. 5 itu yang satu saya taruh di sebelah kidul. Terus satu lagi saya taruh di sebelah depan, tapi yang agak kidul juga gitu ya. Terus satu lagi saya taruh di sebelah lor gitu. Lah kok malah sekarang mati kabeh, gak ono sisane belas. Duh, menyesal saya. Tapi ya udahlah wis, gak apa-apa. Mudah-mudahan besok-besok pas saya nanam lagi ada tumbuh-tumbuh lagi gitu ya. Dan bicara soal tumbuh-tumbuhan, mungkin sore hari ini ada di antara sobat yang juga berencana pengen bercocok tanam, pengen menanam-nanam gitu ya, tumbuhan gitu. Belum ada inspirasi mau nanam apa ini. Saya kasih beberapa inspirasi tumbuhan yang mudah ditanam dan gampang gitu ya, dan bermanfaat.

kita ini khususnya untuk pemula kayak saya ya. Kayak saya kan pemula ini baru mencoba-coba ya. Yang paling mudah ini kangkung. Wah, kangkung. Kalau kangkung ini cepat tumbuh dan bisa ditanam di pot atau wadah bekas. Kalau kangkung ini kayaknya kok kurang tertarik saya ya. Soalnya nanti kalau kangkung kan pastinya banyak banget gitu ya. Nah, kalau buahnya banget itu nanti kayak apa ya, kayak suket gitu ya. Nanti soalnya di rumah itu kan ada Mae itu kalau ngelihat tanaman-tanaman yang kayak rumbuk-rumbuk gitu kan jabut ya, mati kabeh ya Nen. Kemudian ada cabai. Oh, kalau cabai saya sudah punya. Saya sudah punya cabai. Kalau cabai saya kayaknya ada dua di rumah ya. Udah pada berbuah sih. Kemarin juga udah bisa buat nyampel gitu ya. Tapi sekarang udah enggak ada. Udah enggak ada cabainya, maksudnya tinggal daunnya doang. Nanti mudah-mudahan bisa apa ini berkembang lagi ya. Tomat ini juga sangat mudah sekali ditanam dan juga cocok untuk di pot. Kalau tomat saya juga belum punya. Kemarin nyoba sih ya ditebar gitu, tapi juga kok nggak ada hasil sampai hari ini, nggak tahu ya. Ini daun bawang, kemarin saya daun bawang juga pernah gitu ya. Ya tumbuh, tapi ternyata sebelum saya memanennya didisi karo pitike tonggo entek blas karek lemahe tok. Bener-bener deh ya, luar biasa itu pitik ya. Kemangi ini juga mudah ditanam dan tumbuh relatif juga tahan panas. Kemarin beberapa waktu lalu juga banyak di tempat saya ada kemangi gitu, tapi enggak tahu juga kok moro-moro kok ya hilang kabeh, enggak ada. Kemudian ini ada sirih ya. Sirih atau suruh, ini saya juga nggak bisa nanam ini. Beberapa kali saya nyoba nanam di pinggiran rumah gitu ya, nggak ada, semuanya zonk, nggak bisa, mati semuanya. Itu berarti memang ada yang mengatakan kalau si suruh atau sirih ini apa itu namanya, tergantung orang, mungkin begitu benar adanya ya. Karena saya beberapa kali nyoba nanam nggak bisa, nggak tumbuh sobat ya. Jadi mudah-mudahan untuk sobat yang kebetulan sore hari ini pengen mencoba menanam, apalagi baru pemula kayak saya gitu ya, bisa dicoba yang gampang-gampang dulu tadi ya. Ada kangkung, ada daun bawang, ada kemangi, atau lidah buaya. Lidah buaya ini kayaknya belum pernah saya. Soalnya sudah pernah. Kemarin juga udah pernah coba nanam, tapi juga mati. Kasihan potnya, tinggal potnya doang, lidah buahnya gak ada, paling digawa kucing. Mudah-mudahan sore hari ini ya, yang berencana mau bercocok tanam, mau nanam tumbuh-tumbuhan, mudah-mudahan nanti berhasil, bisa tumbuh cantik dan bagus. Kemarin saya juga nyoba mawar, saya ambil dua, ternyata juga gak bisa. Atau mungkin tanah di tempat saya yang gak bisa ditanemin ya, gak tahu juga. Atau mungkin tangan saya ya. Gak tahu lah, besok lah coba lagi. Mudah-mudahan untuk sobat yang sore hari ini lagi bertanam-tanam dapat hasil, mudah-mudahan yang ditanam jadi berkembang, jadi tumbuh dengan baik dan subur gitu ya. Dikasih dulu ya sama yang satu ini. Tetap di Semalam Kemana Bahasa Ibam Radio nih, Bojonegoro ya, bareng Dian Wijaya di Dangdut Koplomania.

0: terus.
1: Terus ngelarani.
2: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
3: Seger.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya, di Dangdut Koplomania di kesempatan kali ini, yang baru saja merapat, yang baru saja bergabung ya. Selamat sore saja. 08 11 305 2966. Masih saya buka ya di WA-nya. Ini kok agak mulai mendung sobat ya, tapi gak tahu juga apakah akan turun hujan. Bener-bener rindu sama yang namanya air hujan ya. Karena kok kemarau kali ini tuh benar-benar kayaknya panjang banget gitu ya, benar-benar kayak yang lama banget gitu ya, dan panasnya tuh cuetar, benar-benar cetar banget gitu. Jadi mudah-mudahan untuk sobat yang mungkin kita ya lagi butuh-butuh yang namanya air, lagi merindukan yang namanya hujan, mudah-mudahan hujannya benar-benar mau turun ya, memberikan kesegaran untuk kita semua ya. Ada yang ulang tahun di hari ini tanggal 15 September. Kalau pernah dia lagi ulang tahun sama ulang tahun ya sobat, mudah-mudahan di usia kali ini, di perayaan kali ini, lancar semuanya, cita-cita yang belum diraih bisa diwujudkan gitu ya. Dan ternyata tanggal 15 September menyimpan banyak catatan sejarah penting yang ada di perjalanan dunia ini. Salah satunya adalah 15 September ini merupakan hari kemerdekaan 5 negara Amerika Tengah. 5 negara di kawasan Amerika Tengah yakni Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, dan Costa Rica secara serentak memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan kekaisaran Spanyol. Tanggal ini diperingati secara nasional di kelima negara tersebut setiap tahunnya. Jadi mereka pasti hari ini sedang merayakan hari kemerdekaan sobat ya. Kemudian ada tanggal 15 September ini merupakan pendaratan amfibi pasukan PBB di Incheon atau Perang Korea sobat ya. Di tengah kecamuk perang amfibi mengejutkan di pelabuhan Incheon, Korea Selatan. Operasi Incheon ini menjadi titik balik strategi yang membalikkan peta pertempuran dan merebut kembali kota Seoul. Kemudian ada juga tanggal 15 September ini DPR setujui pengiriman pasukan perdamaian ke Timur Leste. Tingkat nasional, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI menyetujui keputusan pemerintah Indonesia untuk menerima pengiriman pasukan perdamaian internasional Interfet oleh PBB ke Timur Timur pasca jajak pendapat 1999 demi meredam konflik pasca referendum. Kemudian juga ada tanggal 15 September ini tentang penandatanganan Abraham Accords di Washington DC. Uni Emirat Arab atau UEFA dan Bahrain secara resmi menandatangani perjanjian normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel di Gedung Putih Amerika Serikat. Perjanjian historis ini menandai era baru peta geopolitik dan diplomasi di kawasan Timur Tengah. Jadi untuk sobat yang sedang berulang tahun hari ini ya, tanggal 15 September, ternyata banyak sekali peringatan-peringatan yang juga dirayakan di tanggal 15 September ini ya. Pokoknya selamat berulang tahun untuk sobat yang sedang merayakannya di hari ini. Oke, yang pengen merapat, pengen bergabung, masih saya tunggu di WA, juga di teleponnya. Dikasih dulu ya sama yang satu ini.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Yuk dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang.

0: 사랑해.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
4: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
3: Minta mana?
4: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
3: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
4: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
5: Halo kalian.
3: Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
3: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung, kawasan tersebut mirip seperti penampakan jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Witan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Yes, malam kemana Bas Radio ini Bojonegoro. Terlalu rindu sobat ya. Ada yang terlalu rindu hari ini dengan seseorang yang mungkin kebetulan jauh dan atau mungkin lama gak ketemu gitu ya. Ya wis, mudah-mudahan rindunya bisa terobati ya. Rindunya bisa bertemu sehingga gak rindu-rindu lagi. Masuk di sesi yang terakhir sore hari ini, masih bareng Dian Wijaya. Yang pengen bergabung, yang pengen merapat, masih ada waktu ya. Saya tunggu hingga jam 6 nanti kebersamaan kita. Jadi jangan kemana-mana ya, pokoknya tetap merapat, tetap bergabung di Semarang Komanambas Radio Nebojonegoro. Masih bareng Dian Wijaya. Dikasih dulu ini ya.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
2: Aman.

0: dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya.

Dosen yang hari ono 17 Kucukdoro ya. Kaum sobat pas, kaum muslimin dan muslimah yang lagi nunggu-nunggu azan maghrib ya. Soalnya juga udah waktunya untuk bersiap-siap ke masjid maupun ke musola, oke? Okay? Sambil mempersiapkan semuanya, sambil menunggu azan maghribnya tiba, tetap merapat ya, tetap bergabung hanya di 96.6 Bass Radio Bojonegoro, masih bareng Dian Wijaya.

0: Cegah surap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
2: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
3: Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus, mau.
0: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.

Dari kawasan MT Haryono, 17 Bojonegoro Sobat ya. Tidak terasa kebersamaan kita sore hari ini di Dangdut Koplomania juga sudah waktunya untuk dituntaskan ya. Ya pasti tetap merapat, tetap bergabung karena kita terus hadir untuk menemani ya. Jam 10 nanti kembali bersama dengan Mbak Mary Syahrani, Yuka Yatri. Dian Jaya pamit undur diri. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat sore, sobat coba dan permisi. Yuk, bye-bye.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekusi. Taman Rajekusi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajekusi Ledok Kulon 2 Cetak Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat kegiatan yang penuh semangat. Setiap sudut taman dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Di Taman Rajekusi, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang hijau dan segar. Pohon-pohon yang rindang memberikan teduh, sementara taman yang luas menawarkan ruang untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari bermain bersama anak-anak di area bermain, berjalan-jalan santai di taman, hingga menikmati piknik bersama keluarga di padang rumput yang luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Rajekusi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Pasifem, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: 106,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran, manusia juga memiliki kekuatan untuk berkeinginan dan mewujudkannya. Namun sebaiknya tidak sepelekan tanggung jawab yang dipegang, terutama bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mengarungi perjalanan hidup.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
5: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
5: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
7: Nitasan, biar langsing.

0: manis simbah. Semoga bermanfaat.
1: Pro dan kontra bukan hal yang tabu dalam suatu kehidupan. Saat kamu ingin melebarkan sayap menuju sukses, ada saja orang yang tidak suka, bahkan berencana untuk merusak apa yang sudah direncanakan dengan memberikan asumsi-asumsi tidak baik yang justru akan membuat pikiran menjadi negatif. Jika kamu menemui orang yang seperti ini, sebaiknya segera menjauh agar tetap fokus untuk mewujudkan mimpi. Sebaiknya, bangun pola pikir positif dan yakinkan diri kalau kamu mampu mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Imbangi dengan usaha dan kerja keras agar perjalanan menuju sukses semakin dimudahkan.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Namun, setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptaseri Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: disimbah. Semoga bermanfaat.
1: Biasanya, ketika seseorang mengalami cemas berlebihan, mereka akan cenderung menarik diri dari lingkungan. Padahal, salah satu cara untuk mengatasi depresi adalah dengan adanya dukungan sosial dari orang terdekat. Ketika sedang mengalami kecemasan atau depresi, cobalah untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dan tetaplah menjalin hubungan dengan lingkungan sekitar. Meski tidak mudah, namun mengisolasi diri dari lingkungan juga bukanlah jalan keluar dari kekalutan yang sedang Anda alami.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

96.6 Radio Ni Bojonegoro. Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival belimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Suko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan luas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dender, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifik, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus?

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Santane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Jika ingin sukses, coba bergaul dengan orang sukses yang ada di sekitar kamu, seperti di kawasan tempat tinggal, kantor, komunitas, dan sebagainya. Kisah sukses yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar akan membuat kamu semakin termotivasi untuk mengejar kesuksesan meskipun telah berkali-kali mengalami kegagalan. Pilih lingkungan pergaulan yang dapat membuat kamu maju, bukan menjadi terbelakang. Jaga hubungan baik dengan orang-orang yang ada di dalam lingkungan pergaulan agar hubungan pertemanan semakin kuat.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian bibit. Terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo melancer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Hanya diri sendirilah yang tahu betul kemana akan melangkah. Apabila tanggung jawab terhadap diri sendiri saja tidak dihiraukan, maka tinggal menunggu kehancuran.
0: 96,6 Bass FM. Kata

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.

0: Wasir, coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, Ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu kamu. Aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang Wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya, gemes.
4: Halo kalian.
5: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
4: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
6: Nitasan, biar langsing.
7: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6

0: wis ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Liburan bersama seyogyanya dijadwalkan minimal 1 tahun sekali. Liburan bersama tidak harus memilih tempat yang jauh dan butuh biaya yang mahal untuk mengunjunginya. Sesuaikan dengan anggaran dan kemampuan yang ada. Yang terpenting adalah usahakan agar semua anggota keluarga bisa ikut dalam liburan bersama. Anda bisa memiliki liburan di destinasi wisata yang ada di kota Anda. Itulah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara terawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: gelisah, bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Menjaga hubungan baik dengan pasangan. Tips mewujudkan keluarga sehat dan bahagia adalah dengan menjaga hubungan baik dengan pasangan. Karakter dan sikap anak akan sangat dipengaruhi oleh kedua orang tuanya. Terlebih, anak-anak juga lebih mudah mencontoh apa yang ada di sekitarnya. Misalnya, Anda ingin mengajarkan sikap menyayangi antar saudara. Alih-alih selalu menyuruh anak untuk rukun dengan saudaranya lewat perkataan, Anda bisa mencontohkan lewat interaksi dengan pasangan. Jika anak-anak melihat orang tuanya penuh kasih sayang dan kesehariannya penuh cinta, mereka pasti akan lebih mudah untuk saling menyayangi.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM, karo nyeruput kopi.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Blimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: 96.6 Radio Ne Bojonegoro. Wayahe, rumah saku kok ono sing kurang. Opo yo? Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Kuwi anu
1: kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Ah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam 09.00 ngantos jam 12.00 dalu pas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenang ta Bune.
1: Wis

Poro Kadang Sutresno panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gemah Gending Mato saking 96,6 Basa Radio Ne Bojonegoro.

Bahasa FM Milujeng dalu kelataraken dumateng panjenengan ingkang wonten kalau dengan dalu punika dan sama nunggal nyawiji lumantar radio Bahasa FM. Tapi songo langkung 17 menit sumangga mbok pilih dalu punika badhe gegono utawi atur pambagia wilujeng saged sesambetan lumantar 03 3 8 0 9 saged ugi lumantar WA 08 1 9 0 9 0 6 6. Kawula nderekaken panjenengan ngantos paripurna mangke tabuh kalih welas dalu.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Poro kabang sutreso, panjenengan tak sesa sarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
3: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
2: Mita mana?
3: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
2: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
3: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
4: Halo kalian.
2: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsing gini sih?
4: Rahasianya apa? Simple aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

96,6 Bahasa FM Milu Cinta Lu Kelataragan teman-teman jenengan ingkang wonten kalau dengan telepunika dan sama ninggal nyewiji lumantar radio Bas FM tapos dosa langkung 16 menit semoga mbak pilih dalu punika penjaringan badan kekono utawi atur pambagi wilujeng saya sesambetan lumantar 03 3 8 0 9 saketiki lumantar WA 08 9 9 0 9 6 6 kalau anda akan panjaringan ngantos

Kabupaten Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione.

kabang sutresno panjenengan tak sisa sarenyan midhangetaken adicara gemah gending mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

kabang sutreso panjenengan tak sisa sarenyan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Basa FM radione Bojonegoro.

0: Ayu Rien.
1: Sanganam kemana Mbak Safa? Milu jeng dalu kelaturakan dumateng panjenengan. Engkau wonten kalau dengan dalu penikatan sama nunggal nyawiji Lumantar Radio Pas FM. Semoga taksi wonten mukdal mobilih dalu penika taksi wungon katemu jejagongan utawi katemu menapa kemawon mugi-mugi gending ingkang raturaken dumateng panjenengan saged maranani ugi saged tetes sampi saya panjenengan sedaya. Semoga ketang Bas FM sinambi menapa kemawon mugi-mugi gending-gending saking radio Bas FM menika saged tetes sampi saya lan semoga kita laras sesarengan gending ingkang badhe kabiyarsa.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
2: Agar hubungan keluarga makin dekat, coba lakukan rutinitas bersama. Ada banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan bersama seluruh anggota keluarga. Salah satu contohnya adalah olahraga ringan, seperti bersepeda atau jogging. Dengan olahraga, fisik pun menjadi bugar. Fisik yang bugar pun merupakan karakteristik keluarga sehat dan bahagia. Anda bisa juga memilih aktivitas yang lebih santai seperti makan malam bersama di restoran favorit atau menonton film. Meski simple, aktivitas tersebut bisa memberikan kenangan manis untuk seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak.
1: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

ada IG informasi pagi yang bikin happy 96,6 Radio Bojonegoro. Selamat pagi buat semuanya sobat ya. Ini ada dua komposisi yang dihadirkan tadi, Perceraian Lara dan juga Sambutlah Kasih, lagu dari Malaysia. Dan juga sudah mengantarkan kita menit ke-15 lepas dari jam 6 pagi. Dan setelah ini Bella akan kembali hadir tentunya dengan banyak sekali informasi nanti yang akan disampaikan ya. Pastikan tetap di 96,6 Radio nih Bojonegoro sobat.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare. Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

sobat. Balik lagi masih di IG ya, informasi pagi 96,6 Radio Nih Wajanegoro. Tadi itu ada DJ Ada Apa Dengan Cinta sobat ya, AADC, dan juga sudah mengantarkan kita menit ke-33. Dan untuk informasi yang pertama ini datangnya dari Surabaya sobat. Kapolda Jatim, Irjen Anang Avianto, mengajak masyarakat berani bersuara dan melaporkan berbagai bentuk kekerasan seksual, oleh juga eksploitasi perempuan dan anak, hingga tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pihaknya menilai tingginya mobilitas Jawa Timur sebagai pusat ekonomi dan pariwisata juga berbanding lurus dengan potensi kerawanan sosial. Dan karena itu, filosofi Jogo Jatim ini dinilai perlu dimaknai lebih luas, bahkan sekedar

0: keamanan fisik, tetapi juga menciptakan ruang publik yang aman dan inklusif. Nah, selanjutnya keberanian masyarakat untuk melapor ini juga sangat krusial ya dalam memutus rantai intimidasi dan juga rasa trauma yang dialami korban. Nah, menurutnya perlindungan terhadap perempuan dan anak ini juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, sobat. Nah, karena itu pihak dari Kapolda Jatim ini juga mengajak institusi keluarga, lalu juga sekolah, pelaku usaha, hingga komunitas digital untuk bersama-sama membangun ekosistem yang saling peduli dan berani mencegah kekerasan maupun eksploitasi. Dan sebagai bentuk komitmen perlindungan korban, ini pihak Kapolda Jatim juga dan bahwa Polda Jawa Timur memaksimalkan yang namanya fungsi Direktorat Reserse PPA dan juga PPO. Dan untuk Direktorat Reserse PPA dan juga PPO ini menjadi garda terdepan dalam menerima pengaduan masyarakat, sobat.
1: Let's go to party. Pasukan kurang buru. Perform Central Javanesia.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Pewangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: pagi di Radio Nipucinegoro 96.1 Pas FM sempat ya. Ada dua komposisi ini, lagu dari Kirei. Tadi ada di Cita Lalu dan juga Rindang Tak Berbuah untuk versi remix sobat ya. Tidak terasa juga sudah di jam 7 pagi. Selamat bergabung buat semuanya, selamat beraktivitas juga di hari Rabu 16 September 2026. Nah, ini ada satu informasi sobat, datangnya dari Bojonegoro. Jadi Kodim 0813 ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat karakter dan wawasan kebangsaan sebagai modal menjaga ketahanan nasional. Nah, ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan pemberdayaan komponen masyarakat melalui penguatan karakter kebangsaan 2026 di Gedung Ahmad Yani Makodim 0813 Bojonegoro hari Selasa kemarin. Nah, kegiatan tersebut ini bertemakan membangun sinergitas komponen masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah demi terwujudnya ketahanan nasional. Dan dalam sambutan tertulis, Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Infanteri Dedi Dwi Wijayanto yang dibacakan Kasdim Bojonegoro Mayor Infanteri Marwoko Suwandono mengatakan bahwa cita-cita menuju Indonesia Emas 2045 ini tidak hanya membutuhkan kemajuan ekonomi dan juga teknologi saja. Jadi penguatan karakter kebangsaan masyarakat ini juga menjadi faktor yang sangat penting sobat. Dan melalui pembinaan kesadaran bela negara atau PKBN, masyarakat didorong menanamkan kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kesetiaan terhadap Pancasila. Dandim 0813 Bojonegoro juga berharap kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi agenda seremonial saja, tetapi juga bisa memperkuat komunikasi dan sinergi TNI Angkatan Darat bersama seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.
1: This is Pemuda Suro Menggalang Bersatu Fituri Voice System Suter from Pemuda Elite Official and Ridwan.